0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Kris Dayanti kembali menyapa penikmat musik tanah air dan internasional melalui karya terbarunya EP bertajuk Love, Kris Dayanti dan I Love You jadi fokus track di EP ini yang mengajak-ajakan sederhana buat berani ngungkapin perasaan kepada orang tersayang bahwa tiga kata ini adalah bentuk kejujuran, keberanian dan ketulusan. Ini dia Kris Dayanti dengan I Love You.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Folk Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.folkfreshrelease.com.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: 91.7 FM. Fox Radio, Bandung. Feel good.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Siap? Siap? Waktunya balada Irwan dan Yanti yang bisa bikin kalian makin, makin pokoknya.
1: Yanti, Irwan lihat ya, itu ada wanita cantik yang sering keluar masuk rumah kamu. Teman kamu deh kayaknya. Eh, kenalin dong, namanya siapa sih?
2: Oh itu Irwan, namanya Ana.
1: Ana? Wah, nama panjangnya siapa Yanti?
2: Nama panjangnya anak sekolahan.
3: Waduh, kayak Sidul ya.
1: Aku pengen ajak dia jalan-jalan ke Dupan, Yanti.
2: Wow, aku juga senang sekali ke Dupan, Irwan.
1: Wah, berarti kita sama senang ke Dupan. Kalau ke Dupan, biasanya aku senangnya ke Istana Boneka, Yanti. Kalau Yanti, suka naik apa kalau ke Dupan?
2: Tiap kesana, aku selalu naik biang, Irwan.
1: Wah, biang lala, Yanti.
2: Bukan, biang keringat.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung. 91.7 FM.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Fox Radio Bandung.
2: Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.

kurban yang jelas itu. Dan selamat menikmati hari kejepit nasional buat besok dan lusa. Mau ngerequestin lagu apa barengan sama Rianti masih di Fox Music Marathon, langsung di WhatsApp aja di 081-22-47-74-917. Mau jujur gak teman Fox? Jadi ceritanya tadi abis sholat Idul Adha, Rianti Moti langsung jalan-jalan menikmati kota Bandung yang sepi. Nah, sampailah akhirnya di 23 Pascal. Di sana pesenlah sarapan. Pas pesen kok alarm siaran berbunyi. Oh, harus siaran. Lupa kalau hari ini kirain gak ada siaran, ternyata harus siaran. Tanggal merah tidak berarti untuk Rianti Moti karena tetap menemani teman Fox. Oh, jawabannya senang sekali tentunya karena Rianti Moti menemani lewat musik-musik, lagu-lagu yang enak-enak di Fox Music Marathon. Tapi ya, cukup kaget ya. Ah, gini nih, yang tanggal merah tetap bekerja. Apa itu tanggal merah? Bareng Rianti Moti sampai jam 11. Yuk, karakan bareng di sini Fox Music Marathon.

the music. Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel.

Bosen sama playlist yang itu-itu aja? Yuk request lagu andalan kamu di Fox Music Marathon. Tiap hari Senin sampai Jumat, mulai jam 9 sampai 11 siang.

Yeah. Gak perlu cari yang premium buat dengerin lagu terbaik versi kamu. Maraton lagu Senin sampai Jumat jam 9 sampai 11 siang. Buruan request. Fox.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, this is Van Halen, Can't Stop Loving You. Ini yang direkosin sama Raden Mas Bams alias Bembeng di Gatsu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rian Timothy, apa kabar? Baik, baik, baik. Doanya sehat selalu dan semangat siaran paginya. Wah, pasti semangat sih. Apalagi udah direkosin nih lagu favoritnya dari Raden Mas Bams. Tambah semangat pagi hari ini. Kayak gitu. Gimana teman Fox? Hari ini mencitan yang mana, bahasa Inggrisnya mencitan yang mana ya? Motong yang mana nih teman Fox? Motong sapi, motong kambing, atau motong harapan yang sudah tiba tidak pasti ini? Jangan dong, jangan dipotong dong. Motong gaji, wah itu HR berbahaya, motong gaji. Salah, finance berbahaya. Janganlah. Ini aja deh, lagu yang saat ini, tanpa

0: Ari dirinya kunaon, Pep?
1: Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan, eh.
0: Ah, tong liar-liar, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya, BTW, ieu teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga Ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek ngaborong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
0: Dasar si porokokok.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Kerja keras maraton deadline kerjaan. Putar lagu semangat kamu pagi ini ya. Masih bareng sama Randy Monty teman Fox di Fox Music Marathon. Apakah teman Fox suka minum energi drinks atau soda atau minuman yang manis yang lainnya? Ini ternyata bisa bikin rambut rontok dan juga anxiety. Lengkap ya di Fox Music Marathon. Fox Music Marathon ada sampai jam 11 nanti.

rada sering ya kayak. Rada sering cemasnya ya, cemas besok dapur ngebul apa enggak gitu kan. Tapi ini ternyata ada salah satu penelitian yang hadirnya, ini studi dari Universitas Tsinghua. Ini baca enggak? Bener enggak ya? Tsinghua atau Tsinghua? Itulah ya teman Fox. Ini menunjukkan bahwa minuman manis itu dapat meningkatkan resiko kerontokan rambut pada pria. Terus juga kadar kafein yang tinggi dalam minuman energi. Nah, ini mungkin teman Fox ada yang ya, kalau cowok-cowok kan kalau kerja tuh butuh energi yang bikin blotot mata gitu kan. Minum aja ya minuman energi. Nah, ini ternyata dikait kan juga dengan kecemasan, udah pastinya itu adalah detak jantung yang lebih cepat dan bahkan sampai ada yang terjadi kejang ya, yang kasusnya yang parah. Nah, terus ada lagi satu lagi, konsumsi soda dan teh manis. Waduh, repot banget kalau kayak gini, jadi minum apa dong? Dan minuman energi ini secara sering dapat berdampak negatif untuk kesehatan secara keseluruhan. Jadi para ahli ini menyarankan untuk membatasi asupan minuman manis dan berkafein untuk mendukung kesehatan jangka panjang. Ya, bisa dibilang membatasi dikit aja ya. Biar apa? Biar rontoknya juga dikit aja.

Save a Life. Masih bareng sama Rianti Monti, teman Fox. Mau ngucapin selamat datang dulu di kota Bandung. Karena biasanya mudiknya ke Bandung ada kan, yang biasanya kerjanya di Jakarta, dari Jakarta biasanya kerjanya ke luar kota lagi, terbang mungkin kemana? Ke Bali, kemana lagi? Ke luar negeri, bahkan ke Malaysia, Singapura. Tapi tetap pulangnya ke Bandung. Selamat datang dulu di Bandung buat teman Fox yang baru banget nyampe Bandung atau bahkan lagi memang menikmati jalanan Bandung. Apakah masih sepi jam sekarang? Soalnya tadi Rianti Monti keluar jam habis sholat id jam 8 tuh Bandung kosongnya. Mau dibikin konten ah nanti di Instagram. ngomongin Bandung ya, ternyata ini Leuwi Panjang, bener kan? Leuwi Panjang ini jadi terminal terluas sekota Bandung tahun 2025. Belum ada saingannya. Terminal Leuwi Panjang ini dia menjadi terminal nomor satu ya, paling luas di kota Bandung, dan ini menampung aktivitas transportasi paling padat dengan luasnya itu adalah 35.000 meter persegi. Dan meskipun lebih kecil, Terminal Cicaheum, ada yang rumahnya dekat Terminal Cicaheum mungkin ya, ini tetap berperan strategis sebagai penghubung utama antar kawasan timur Bandung. Nah, beberapa subterminal dari pangkalan ini memiliki luas memang kurang dari 1000 meter persegi, dan ini menyoroti keberagaman ukuran fasilitas transportasi di kota ini, alias di kota Bandung ya. Gimana nih menurut teman Fox? Harus di bikin lega kah, luas kah agar kita turut menggunakan transportasi umum tersebut? Dan cukup senyum kecil juga Rianti Monti karena rumahnya kan dekat banget juga ya sama daerah di sini nih, di Ledeng ya. Seperti Radio Fox yang ada di Jalan Abadi Raya nomor 12C Bandung, ini juga dekat banget ke Terminal Ledeng. Nah, ternyata sub Terminal Ledeng itu ada yang paling bocut atau paling kecil terminalnya, dengan luasnya itu adalah 2600 meter persegi. Itu dia teman Fox. Ke Bandung, mungkin ada yang mau naik bis ya, Transmetro Bandung. Karena Rianti Monti kemarin habis naik Transmetro Bandung. Enak soalnya di sana bersih di dalamnya. Jadi lagi cobain ngajak anak jalan-jalan, melihat di kota Bandung, ajak naik transportasi umum, bisa naiknya dari alun-alun di sana, terus ke arah mana? Kota Baru Parahyangan, balik lagi, seru deh ya. Jadi memang selalu ada yang dikangenin di Bandung tuh ya. Termasuk mungkin lagu yang satu ini, kangen gak sama lagu yang satu ini? Dibuterin dulu deh buat teman Fox, ini dia Mocha dengan Bandung. Yang mau request masih ditungguin sampai tepat jam 11 nanti di Fox Music Marathon. Silakan langsung kirimin via WhatsApp di 081-2247-74917. Lagi di jalan mungkin, pengen karaokean lagu apa? Tinggal kasih tahu aja. Lagu apapun bakal diputerin sama Rianti Monti. Hanya di Fox Music Marathon.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.
3: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: 91.7 FM. Musik-musik terbaik setiap hari.

di Fox Music Marathon. Dan ini ada studi lagi yang begitu Rianti mau dibaca. Oh gitu ya gitu. Mengenai kualitas pendengaran perempuan itu ternyata fluktuatif, tergantung hormon setiap bulannya. Itu dia ya teman Fox. Jadi ada hari ketika pendengaran kan kita sensitif banget ya. Ada hari rasanya susah dengar, tiba-tiba budek gitu rasanya. Relate gak sih? Ya kadang-kadang suka kayak gitu. Yang tiba-tiba Ini ada sebuah studi terbaru yang dilakukan oleh Angelina Bilokon dari University of Maryland, Amerika Serikat. Ini ternyata pendengaran perempuan itu mengalami fluktuasi atau perubahan sesuai dengan hormon saat menstruasi setiap bulannya. Nah, perubahan ini paling sering atau paling besar terjadi saat perempuan memasuki tahap menopause. Pantesan ya, kalau udah rada mau tua tuh pasti kayak tiba-tiba budek gitu. Ya. Ya kayak bertambah umur itu kok kayak makin enggak bisa konsentrasi, ngedengerinnya susah. Apa itu hanya Rianti Moti aja sih kayaknya ya. Jadi selama ini mungkin studi mengenai pendengaran perempuan ini masih belum banyak

Bosen sama playlist yang itu-itu aja? Yuk request lagu andalan kamu di Fox Music Marathon. Tiap hari Senin sampai Jumat, mulai jam 9 sampai 11 siang.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id

Bingung mau ngomong apa. Mau bilang terima kasih sama Kak Eko yang barusan bilang katanya assalamualaikum teh, waalaikumsalam, nyimak aja playlistnya bagus-bagus. Alhamdulillah. Terima kasih Eko ya, semoga dikasih sehat-sehat selalu. Sama doa yang sama juga buat Eko dan keluarga. Amin. Ini jadi lagu kedua terakhir teman Fox di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas di hari ini. Reni Motinya izin melanjutkan aktivitas dulu, jadi akan pamit dulu dari ruangannya teman Fox. Tenang, besok kita ketemuan lagi, tapi di jam yang berbeda, jam 1 sampai jam 3 kalau besok ya. Bye.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Teman Fox pernah dengar kalimat ini nggak? Kamu tidak bisa menuangkan air dari gelas yang kosong. Dan kalimat ini adalah prinsip utama kesehatan mental keluarga. Banyak orang tua, terutama ibu, merasa berdosa jika mengambil waktu untuk diri sendiri. Akibatnya, kamu menjadi mudah marah, lelah kronis, dan kehilangan sabar. Kamu memberikan sisa-sisa energi kamu yang sudah habis kepada orang yang paling kamu cintai. Self-care bukan egois, itu adalah tanggung jawab. Luangkan 30 menit sehari untuk melakukan hal yang kamu sukai. Membaca, olahraga, atau sekedar minum kopi dengan tenang. Saat tangki emosi kamu penuh, kamu akan kembali ke keluarga dengan versi terbaik kamu. Keluarga kamu tidak butuh pelayan yang sempurna. Mereka butuh orang tua yang bahagia. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sore itu langit mulai jingga, tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
2: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
1: Untung pindah ke transportasi umum. Bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Abis olahraga atau melakukan aktivitas fisik di luar rumah, pasti bikin produksi keringat banyak banget ya. Belum lagi kalau menimbulkan bau badan yang bikin jadi nggak pede. Apalagi ditambah biang keringat atau juga jerawat di punggung, bikin kita jadi insecure. Makanya, selain mandi yang bersih, jangan lupa sabunnya pakai sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Karena selain bikin badan kamu segar, kandungan scrubnya bikin kuman dan sel kulit mati terhempas.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Ari dininya kunaon, Pep? Si Ganu gelisah gitu.
1: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan, eh.
0: Ah, tong liar-liar, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurana mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dininya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
1: Oh gitunya, BTW, ieu teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
1: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online-na sanga-sanga.
1: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaborong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
0: Dasar si borokokok.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Bosan dengan daftar lagu itu-itu aja? Siang kamu paling pas ditemenin lagu-lagu Indonesia pilihan.
1: Selekta Indonesia.
2: Hai teman Fox, gimana kabarnya? Idul Adha kali ini pasti masih pada bagi-bagi potongan daging kurban kan ya. Selamat merayakan, oke? Tapi seperti biasa Ijen Mandagi, kali ini di Selekta Indonesia nemenin kamu dengan lagu-lagu Indonesia favorit kamu. Request yuks!
0: Isi ulang energi kamu cuma di Selekta Indonesia.
3: 100% lagu Indonesia.

Sebenarnya Ijen Mandi Egy, teman Fox. Ijen pengen kamu request ya lagu-lagu bahasa Indonesia favorit kamu di 08122477417. Aduh, maafin ya kedengeran suaranya. Gimana hari ini? Pada lancar semuanya, Idul Adha. Terus kan ada kayak gini ya, kayak tadi lihat-lihat kayak konten gitu. Tahun ini nggak bisa kurban dulu karena pengeluaranku bla bla bla bla. Menurut Ijen Mandiagi, yang keluar dari hati kamu, kejujuran kamu itu yang paling penting. Jadi Tuhan juga tahu lah kalau emang belum bisa berkurban atau misalnya hari kamu sedang dalam kondisi yang gimana-gimana, curhatin aja gitu. Dan yang pasti Ijen juga butuh curhat kamu, dan Ijen butuh requestan kamu. Lagu-lagu bahasa Indonesia favorit kamu, teman Fox. Udara lumayan cerah ya, tapi jangan tertipu. Banyak sekali orang-orang di depan sana yang mukanya cerah, tapi di belakangnya kayak gimana? Aduh.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-Sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-Sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-Sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-Sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: It's time for Good Life, Healthy Life, only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Penyebab bencok di usia muda perlu dipahami, dan supaya kondisi ini bisa dicegah sejak dini ya. Meski sering dianggap sebagai masalah pada orang berusia lanjut, encok juga bisa muncul pada usia muda akibat pola hidup dan faktor kesehatan tertentu. Encok di usia muda sekarang semakin sering terjadi. Ada berbagai penyebab encok di usia muda, mulai dari faktor keturunan sampai pola hidup modernnya dan pilihan makanan sehari-hari yang bisa meningkatkan risiko terjadinya kondisi ini, bahkan pada generasi muda yang aktif sekalipun. Untuk mengurangi nyeri encok, kamu bisa juga balur badan dengan sangat-sangat minyak balur klasik. Karena sangat-sangat minyak balur klasik dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping, diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf otot hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat minyak balur klasik cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Sangat-sangat minyak balur klasik tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century ke-24 juga di Fox Radio Network. Dan harga per botol sangat-sangat minyak balur klasik per 100 ml adalah Rp170.000. Info lebih lanjut www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Fox News.
1: Korlantas Polri memastikan tilang manual atau konvensional tetap diberlakukan selama operasi Batu 2026. Meski penegakan hukum berbasis digital melalui ETLE menjadi metode utama yang diutamakan tahun ini. Operasi yang digelar pada akan digelar pada 8 hingga 21 Juni 2026 itu akan menggabungkan penindakan melalui ETLE, tilang langsung oleh petugas di lapangan hingga teguran simpatik. Kabak Ops Korlantas Polri Aris Syahbudin mengatakan, pola penegakan hukum pada operasi Patuh 2026 lebih difokuskan pada pemanfaatan sistem ETLE guna meningkatkan efektivitas pengawasan lalu lintas. Dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Mau dengerin lagu galau? Bahagia? Atau disco sekaligus? Di sini semua bisa dong. Request lagu Indonesia favorit kamu sekarang ya di Selekta Indonesia.
1: 100% lagu Indonesia.

0: Waktunya istirahat sejenak. Siangnya kamu ditemenin dengan 100% musik Indonesia.
1: Pop Radio. 14.01. Udah sejam bisa nemenin kamu teman Fox di Selekta Indonesia. Nanti bakalan dibacain juga seperti biasa. Tapi cerita-cerita juga dong, gimana pengalaman kamu di Idul Adha kali ini? Rebahan kah? Atau kamu sudah bisa berkurban kah? Atau ada hal-hal lucu? Cerita ya, sambil request.
0: Biar mood siang kamu balik lagi, dengerin Selekta Indonesia jam 1 sampai 3 sore.
2: Selekta Indonesia.

Ijan Mandagi di Select Indonesia teman Fox. Sekarang saatnya Ijan Mandagi bakalan kasih tahu, bakalan bacain yang udah masuk di 08122477417917. Teh Nani. Hai Kak Ijan. Hai Teh. Nani di Cicam request lagunya Dawai dari Fadila Intan, udah Ijan puterin ya. Salamnya untuk semua teman Fox yang lagi merayakan Idul Adha. Tuh Kak Ijan sehat selalu dan lancar-lancar selalu rezekinya. Terima kasih dibacakan dan diplay lagunya. Sama-sama. Kalau ini CS aku nih ada Fahri, ada Fahri. Salam olahraga dan selamat hari raya Idul Adha Bung Ijan. Yes. Selamat Idul Adha Fahri ya. Di jalan RM Marta Dinata atau di Riau itu. Kata Fahrinya tuh mau jalan ke suatu tempat. Kemana tuh suatu tempat nih? Main request lagunya Dr. PM pernah mencoba, udah Ijan puterin juga. Terima kasih. Sama-sama. Masih jangan tunggu requestannya teman Fox ya. Sambil kamu cerita pengalaman Idul Adha yang paling menyenangkan buat kamu kayak gimana. Kalau Ijan sering-sering Ijan ngelihat di masjid dekat rumah dulu tuh di daerah Cilaki, kan rumah Ijan di sana. Dulu masjid Al-Latifnya tuh masih kecil. Sekarang tuh udah terkenal banget masjid Al-Latif, tapi tempat nongkrong Ijan sambil ini apa? Ambilin kersen di pohon kersen. Kamu tahu kersen enggak sih?

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Radio Fox, FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Idul Adha, ini saat kamu berkumpul juga bersama keluarga ya. Dan yang pastinya juga banyak banget tradisi-tradisi yang mungkin ada yang udah tahu atau mungkin kamu belum tahu juga teman Fox. Di Aceh, tradisi Idul Adha-nya namanya megang. Tradisi memasak dan menyantap daging sapi atau kerbau bersama keluarga sehari sebelum Idul Adha, yang disertai dengan pembagian sedekah kepada anak yatim dan fakir miskin. Itu di Aceh. Kalau di Jogja, Yogyakarta, ini ada yang namanya gerebek gunungan. Keraton Yogyakarta menggelar arak-arakan gunungan berisi hasil bumi yang diperebutkan oleh masyarakat. Warga percaya sayur dan buah dari gunungan ini membawa berkah. Itu di Yogyakarta, bukan Jogja Sunda ya. Nah, di Pasuruan ada yang namanya manten sapi, teman Fox. Di mana sapi kurban dihias layaknya pengantin menggunakan kain kafan. Oh, kain kafan. Bunga tujuh rupa dan kalung bunga. Lalu diarak menuju masjid sebelum disembelih. Beda lagi kalau di Bali. Namanya ngejot. Ngejot atau ngejot ya? Ya itulah ya. Warga muslim saling berbagi makanan dan minuman kepada tetangga non-muslim sebagai wujud kerukunan umat beragama. Keren banget ini, men. Ada juga Madura. Di Madura ada yang namanya toron. Tradisi mudik atau pulang kampung bagi para perantau untuk berkumpul bersama keluarga besar dan melaksanakan kurban. Yeay, Ijen juga gak mau kalah. Di Ujung Berung, di Pondok Mulia Melati Wangi, itu ada tradisi. Tradisi nunggu keresek isi daging.

Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Fox News.
1: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap seorang buronan kasus peredaran narkotika jaringan lintas negara bernama Muhammad Zaki di sebuah hotel di Kota Dumai, Riau, Minggu kemarin. Muhammad Zaki sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang terkait kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 11 kg dari Malaysia menuju wilayah perairan Bengkalis, Riau. Zaki ditangkap di Hotel City Dumai, Jalan Jenderal Sudirman Dumai, Kota sekitar pukul 22.30 WIB. Penangkapan dilakukan oleh tim Subdit 4 Ditip Narkoba Bareskrim Polri yang dipimpin Kasubdit 4 Kombes Pol Handik Zusen setelah menerima informasi masyarakat mengenai keberadaan Zaki, dilansir dari kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Jangan cuma dengerin doang. Kamu juga bisa ikut pilih lagu Indonesia favorit. Request lagu dari musisi Indonesia kesayangan kamu 2 jam full cuma di Selekta Indonesia.
2: Selekta Indonesia.

Kayaknya jangan dagingnya. Rehat dulu ya, teman Fox. Udah ini bakalan ditemenin sama Citra ya, Mang ya, hari ini ya. Hari ini sama Citra, soalnya Pepinya lagi jadi panitia kurban. Jadi dia yang menentukan kurban mana yang layak dipotong atau enggak ya. Ya masih ketemu Jan Mandaki besok di Fox Music Marathon. Kamu baik-baik teman Fox ya. Selamat melanjutkan Idul Adhanya. Bagi-bagi semua dagingnya ya. Selamat siang teman Fox.

0: Kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru
1: sehingga. Selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman yang merayakannya. Dan sore hari ini udah mulai kecium nih bau-bau bakaran, udah pada nyate. Aduh, bagi dong, kirim sini ya. Barengan sama Raden Citra di Seru Senja, Jalan Abadi Raya nomor 12 C, biar lengkap ya ngirimnya.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

Station Fox Radio Bandung Feel Good. Hai, selamat sore teman Fox. Di sore hari yang cerah ini, di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026, Raden Citra nemenin kamu di Fox Seru Senja. Apa sih? Versi Idul Adha ya, versi Cina ya, sesi Idul Adha barengan sama Raden Citra, karena Papi Trevi hari ini sedang menjadi panitia kurban ya. Tapi beruntunglah bukan dia yang dikurbankan. Jangan. Sore hari ini Raden Citra bakal nemenin kamu sampai 3 jam ke depan. Dan di hari yang spesial ini, gak lupa Citra ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha buat teman-teman semua. Dan belakangan nih lagi rame banget obrolan-obrolan selain tentang kambing dan juga sapi yang ada aja kornya gitu ya. Ini ada juga yang lagi viral tentang teror pocong teman Fox. Lagi lebaran kayak gini ada aja bahasannya ya. Dan teror pocong ini ternyata cukup meresahkan, di mana si pocong ini membawa sajam. Dan dalam dalam aksinya dia tuh kayak mau melakukan sesuatu gitu ya sama incarannya. Nah, kira-kira lengkapnya seperti apa? Barengan sama Raden Citra nanti bakal dibahas lebih lanjut lagi ya. Dan pastinya buat kamu juga yang pengen request lagu favorit kamu, bisa juga di 081224774917. Abis ini Citra punya lagu Ajari Aku dari Adrian Marta Dinata. Dan abis itu ada lagi Dewa 19, ada juga Fox Fresh Release Special buat kamu di Seru Senja.

0: Seru-senya.
1: Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja, siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

0: Ari dirinya kunaon Pep?
1: Siga nu gelisah gitu.
2: Pusing ye teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan eh.
1: Ah, tong liar-liar Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurana mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
1: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
1: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah, tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana. Sakalian rada dipencetan saeutiknya.
1: Dasar si porokokok.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release.
5: Lagu ini mengangkat kisah tentang perasaan cinta yang tumbuh tanpa rencana, tapi hadir di waktu yang gak tepat. Ini adalah cinta, menangkap momen ketika dua orang saling merasakan getaran yang sama, tapi terhalang oleh keadaan sebuah situasi yang dekat dengan banyak orang, mencintai seseorang yang sudah dimiliki orang lain. Ini dia Arsy Widianto, Wijaya 80, dengan Ini Adalah Cinta.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hilduli. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Ini yang lagi rame banget di sosial media adalah tentang teror pocong nih teman Fox ya. Selain kornya dari domba dan juga sapi ya dalam rangka Idul Adha, ini lagi rame juga tentang teror yang disebabkan oleh si pocong putih ini ya. Jadi belakangan kalau misalkan kamu lihat di explore Instagram, di TikTok, di Threads, di X, itu semua ngebahas tentang teror pocong yang bikin resah banget. Dan ini tuh kalau misalkan dilihat dalam sejumlah unggahan-unggahan gitu ya, disebutin kalau misalkan sosok pocong ini tuh juga bawa senjata tajam yang meresahkan. Salah satunya dikabarkan muncul di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Dan tadi waktu pas ngobrol barengan sama OPP Faye juga katanya di daerah rumahnya, di daerah Padalarang juga katanya ada. Dan narasi ini nyebutin kalau misalkan kemunculan pocongnya yang bikin ngebikin warga panik dan takut beraktivitas di luar rumah di malam hari. Tapi ternyata nih teman Fox ya, setelah ditelusuri, si sosok pocong ini mulut blibet banget ya, pocong maksudnya ya, setelah dilakukan penelusuran oleh warga sekitar dan juga pengecekan rekaman CCTV di lokasi, si sosok pocong ini dipastikan gak pernah ada teman Fox ya. Jadi diduga ini tuh hasil manipulasi AI. Emang ya sekarang tuh kalau misalkan dilihat-lihat, AI tuh makin kayak beneran aja gitu. Jadi bikin kita tuh ngerasa kayak takut, bener gak sih nih? Dan gak bisa ngebedain gitu mana yang bener, mana yang enggak gitu teman Fox ya. Nah setelah dicek lebih lanjut kan tadi itu ternyata rekayasa AI. Dan aksi ini juga sebetulnya bukan tanpa modus. Jadi ini tuh ada modusnya untuk meneror warga di sekitar situ ya, di sekitar lokasi yang ditunjukkan ada si teror pocong ini, supaya situasi lingkungannya jadi sepi. Jadi orang-orang tuh, si pelaku-pelakunya bisa dengan leluasa melakukan aksi pencurian di sekitar pemukiman. Dan ini juga udah sampai ke pihak kepolisian teman Fox. Jadi pihak kepolisian juga mengimbau supaya masyarakat tetap tenang, gak gampang percaya sama informasi yang belum terverifikasi, dan meningkatkan keamanan lingkungan sekitar ya. Apalagi di musim lebaran gini kan banyak banget nih orang-orang yang ngambil keuntungan dalam kesempitan ya. Berhubung sekarang lagi Idul Adha, mungkin orang-orang lagi mencari kesempatan untuk mencuri karena pengen kurban. Gimana ini konsepnya, pengen kurban tapi kok malah nyuri gitu. Gak benar, gak benar.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Yeah, listen. Fox Radio.

sanggup kalau misalkan gak ada dia. Kalau Raden Citra lebih gak sanggup kalau misalkan gak ada teman cerita, teman Vox. Aduh, apalagi kalau misalkan hari lagi gini-gininya gitu ya, pengen cerita tapi gak ada teman cerita, ya udahlah pada akhirnya cerita sama chat GPT atau sama AI ya. Dan yang cerita sama AI itu ternyata gak cuma Citra doang, tapi beberapa teman Raden Citra juga melakukan hal yang demikian. Dan ternyata ini tuh jadi salah satu fenomena juga nih di Jepang, teman Vox ya. Jadi fenomena ini terjadi pada lansia-lansia di Jepang yang mulai curhat dan lebih merasa nyaman untuk chat dan juga curhat ke chat GPT karena dianggap tidak menghakimi ya. Jadi dari Japan Institute for Promotion of Digital Economy and Community ini mengungkapkan hasil survei terbaru di Januari 2026 lalu menunjukkan kalau misalkan semakin banyak lansia di Jepang yang mulai memilih untuk curhat kepada kecerdasan buatan atau AI dibandingkan pada manusia. Karena ya fenomena ini muncul tuh karena AI itu dinilai mampu memberikan respon yang lebih netral, terus objektif, gak gampang menghakimi. Dan kalau misalkan dilihat dari hasil respondennya ini tuh cukup banyak juga. Surveinya ini sebanyak 45,8% responden mengaku dan masih lebih nyaman meminta saran kepada manusia tapinya ya. Dan ternyata lebih besarnya yaitu tadi pada si AI karena ngerasa lebih bebas ngungkapin isi hati tanpa takut mendapat penilaian yang negatif. Dan biasanya topik-topik yang diomongin pun juga beragam. Pasti kan kamu suka nanya kalau misalnya hari ini aku ngerasa kesel atau misalkan hari ini aku jerawatan tuh gara-gara apa, sekecil itu gitu ya nanyain. Mulai dari masalah style, mulai dari warna warna dirinya kamu apa, terus masalah keluarga, masalah kesepian, tekanan hidup dan lain-lainnya sampai ke konflik sosial dan kesehariannya kamu juga dibahas di chat GPT dan ini juga dibahas sama lansia-lansia di Jepang. Jadi kalau misalkan nanya sama chat GPT, "Hai chat GPT, coba dong tolong kamu simpulin apa yang selama ini aku ceritakan sama kamu." Wah, kayaknya dia bisa membaca karakter kamu gitu, teman Vox ya. Tapi kalau menurut Raden Citra, secanggih-canggihnya AI ya, Citra sih masih tetap untuk ngobrol sama orang sih ya. Karena kalau untuk soal curhat, gak ada yang bisa ngegantiin rasanya manusia. Apalagi kalau misalkan curhatnya tentang uang.

0: Seven Fox, kalau misalkan kamu ngerasa kesepian, ajakin teman-teman kamu yuk belanja ke Trans Studio Mall Bandung. Karena sekarang lagi ada berbagai event dan juga program terbaik di May the Fun Be With You. Terutama buat kamu yang suka banget sama otomotif nih, jangan lupa untuk hadir di event launching Wuling Action Exhibition yang menghadirkan inovasi terbaru. Terus buat kamu yang lagi nyari promo dari brand fashion khas Papis, jangan sampai ketinggalan event khas Papis Bazar Sale Up to 80%. Dan kalau kamu suka nyanyi, kamu juga bisa ikut karaokean di May Beat Singing Competition and Making Sushi with Sushi Day. Selain itu buat para pecinta modifikasi mobil juga bisa hadir nih di event Indonesia Contest Exhibition. Gak cuman itu aja, buat memeriahkan suasana Paskah, buat kamu dan juga keluarga ada brewek masal Pokemon bareng Taro dan juga baking class sugar cookies dan cupcake dekor. Terus nih ya, kalau misalkan kamu belanja di TSM Bandung, ada penawaran spesial belanja hemat dengan AloPay Letter yang bisa dapetin diskon sampai 50%. Tinggal kumpulin aja kupon di Spekta Shopping Fast untuk kesempatan dapetin tebus murah hadiah impian seperti iPhone 17 Air, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan juga kesempatan mendapatkan berbagai macam hadiah langsung lainnya. Kalau misalkan kamu pengen tahu info lebih lanjutnya, kamu bisa hubungi Putri di nomor WA 0838-2269-8530 atau di 022-860-12000. Dan supaya gak ketinggalan info terupdate-nya, jangan lupa follow Instagram dan X-nya di @TransStudioMallBandung.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sundari Lovina Beach Resort aja.
2: New Sundari Lovina Beach Resort.
1: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy!

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Siapa di antara kamu yang suka banget sama tomat? Apalagi kalau misalkan sekarang lagi mau nyate, potongan tomat dan bawang tuh pasti nggak boleh kelewat. Nah, si tomat ini ternyata punya banyak banget manfaatnya, teman Fox. Kita bahas di jam kedua. Seru senja barengan sama Raden Citra. Yuk. Yang mau ikut komen boleh banget.
0: Kupas tuntas semua di Seru Senja. Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

Hoax Radio Bandung Feel Good. Terima kasih buat kamu yang udah stay barengan sama Raden Citra di seru senja hari ini. Ada Kang Ramon, ada Kang Johan juga di Tasik. Yang kalau Ramon bilang katanya seru banget nih, seru senjanya jadi sore ceria. Iya nih udah lama ya, hampir sebulan kali Raden Citra nggak ngerasain siaran sore. Akhirnya ngerasain lagi siaran sore. Kangen juga ternyata ya. Tapi kalau Raden Citra sih lebih kangen makan sate pakai bumbu satenya sambal maranggi. Beuh, mantep gils. Yang gak boleh ketinggalan tuh kondimennya kalau Raden Citra udah pasti bawang mentah, cengeknya, terus tomat segernya juga teman Fox ya. Tapi kalau misalkan kamu pakai tomat nih untuk bikin sate, ternyata tomatnya tuh lebih better kalau misalkan disatuin sama satenya. Jadi kayak paprika gitu loh teman Fox, yang barbekyuan di satu-satuin gitu. Karena ternyata kalau misalkan kita makan tomat yang matang atau dimasak lebih dulu, itu tuh ternyata kandungan vitaminnya lebih besar daripada kalau misalkan kita makan secara mentah ya. Nama vitaminnya adalah likopen nih teman Fox, dan ini gak cuman sembarang penelitian, tapi ini ada penelitiannya yang diterbitkan oleh British Journal of Dermatology, yang sumbernya kalau Citra lihat dari Pandemic Talks ya. Konsumsi produk tomat yang kaya akan likopen itu secara rutin bisa ditemukan dan bisa membantu meningkatkan perlindungan alami kulit terhadap dampak paparan sinar UV dari tomat nih teman Fox. Karena itu tuh yang namanya tomat sering disebut sebagai skincare alami dari dalam. Jadi bukan pengganti sunscreen sih sebenarnya ya, tapi bisa jadi bagian dari pola makan yang ngedukung kesehatan kulit kalau dikonsumsi secara rutin. Nah, selain tomat, ada lagi yang bagus buat kesehatan kulitnya kamu teman Fox. Pastinya sanga-sanga dong. Sanga-sanga ada yang buat kesehatan kulit itu adalah minyak balur tanamilah tanamu, yang mana bisa membantu memelihara kesehatan kulit, menutrisi dan juga menjaga elastisitas kulit gitu teman Fox. Jadi kalau misalkan kamu pengen tetap kelihatan muda setiap waktunya, pakailah Ultimate Sanga-sanga tanamilah tanamu. Harganya cuma 275.000 aja satu botol 100 ml, tapi waduh manfaatnya bisa bikin kamu terlihat lebih muda 10 tahun dari sekarang.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuota.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
2: Fox Radio.

From your favorite station, Fox Radio and Feel Good. Masih barengan sama Rada dan Citra, teman Fox. Di seru senja hari ini, dan kita lagi ngebahas tentang hal-hal yang viral. Tadi kita udah ngebahas tentang pocong ya, yang mana pocong ini cukup meresahkan untuk warga-warga daerah Jakarta. Karena ya pocong bawa sajam, gimana coba ya. Terus tadi kita juga udah ngebahas tentang para lansia di Jepang yang lebih memilih untuk curhat sama chat GPT. Gak cuma lansia Jepang doang, tapi kita juga. Dan terakhir kita ngebahas tentang manfaat tomat, teman Fox ya, sebagai makanan dengan tinggi likopen. Nah kalau sekarang Cira mau bahas dulu nih komen-komen dari para netizen. Ini komennya masih ngebahas tentang si pocong-pocong tadi ya. Pocong yang bikin meresahkan ini nih, kalau kata Muhammad Will dan Givari. Walau pocong-pocongan, kalau yang ini pocongnya beneran berbahaya sih daripada pocong yang beneran. Soalnya bawa sajam, tujuannya ya pasti kriminal. Yes. Seperti yang tadi disampaikan oleh kepolisian setempat juga ya, katanya kalau misalkan ini tuh kayak bikin tempatnya jadi sepi, terus biar si pelaku leluasa untuk melakukan aksinya gitu, teman Fox. Jadi kalau misalkan kamu ketemu sama si pocong, hayo digituin aja ya. Kaget pasti. Ada Abdi 0795, serentak di beberapa daerah pengalihan isu apa nih? Nah, apa ya kira-kira? Gak tahu tuh Citra juga. Nah kalau misalkan dari Yana Iskandar Putra, rame banget kayak dulu, zaman dulu tuh kolor ijo, kalau dulu katanya ngejar para cewek. Nah ini juga nih, selain kolor ijo dan pocong-pocongan yang rame, yang bikin Citra penasaran tuh satu lagi adalah Mr. Gepeng, teman Fox. Kayak gimana sih bentukannya? Ada yang pernah lihat?

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Siapa nih di antara kamu yang seneng banget kalau misalkan makan sesuatu itu makanannya harus sampai kering banget, kalau bisa ada gosong-gosongnya. Kamu harus hati-hati teman Fox ya, karena yang namanya makanan gosong itu nggak cuman nambah cita rasa sih sebenarnya, tapi dibalik rasanya konsumsi makanan yang gosong itu bisa membawa resiko kesehatan. Oleh karena itu penting banget buat memahami dampaknya agar tetap bisa menikmati makanan tanpa mengorbankan kesehatan. Selain mengurangi makanan gosong untuk mendapatkan khasiat kesehatan nih, kamu juga bisa balur badan kamu dengan sanga-sanga minyak balur klasik, karena sanga-sanga minyak balur klasik dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga minyak balur klasik cukup dibalur aja tanpa diminum, bisa dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dan untuk cari minyak sanga-sanga balur klasik ini juga gampang banget, karena tersedia di Sangasian, di Kimia Farma juga ada, di Century ada, K24 ada, apalagi di Fox Radio Network ya. Kalau misalkan mau beli, harga per botol sanga-sanga minyak balur klasiknya itu per 100 ml-nya Rp170.000. Dan ada beberapa promo spesial buat kamu nih, terutama buat kamu yang suka traveling. Udah ada sekarang versi travel size-nya. Kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut infonya, tinggal klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan,

0: Fox News.
1: 9 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di Gaza pada malam jelang Idul Adha. Dilansir dari antaranews.com, 3 warga Palestina lainnya tewas dalam serangan Israel di jalur Gaza sehingga jumlah korban tewas pada hari Selasa menjadi 9 orang menjelang Hari Raya Idul Adha. Serangan menargetkan sebuah bangunan tempat tinggal yang berisi toko-toko atau bangunan tempat tinggal lain di kawasan komersial tersibuk di kota Gaza. Dalam serangan terbaru, 3 warga Palestina termasuk seorang wanita tewas dan 20 lainnya luka-luka setelah pesawat tempur Israel menyerang sebuah bangunan tempat tinggal di lingkungan Rimal Selatan sebelah barat kota Gaza, menurut sumber medis dikutip dari Anadolu. Para saksi mengatakan pesawat tempur Israel menembakkan beberapa rudal ke gedung tersebut, menyebabkan kerusakan besar di daerah itu. Sebelumnya, 2 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya luka-luka dalam serangan yang menargetkan kendaraan sipil di sebelah barat Khan Yunis di Gaza Selatan.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
2: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari.
0: Fox Radio.

0: kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru
1: senja. Jam terakhir seru senjanya nih teman Fox. Kali ini kita akan ngebahas tentang Johnny Depp yang galang dana buat selamatin kucing terlantar. Nih, siapa yang suka banget sama perkucingan? Kita bakal ngebahas lebih tuntas di jam ketiga ini teman Fox ya. Yang mau komen-komen juga boleh banget. Ditunggu.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

pembahasan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Masih barengan sama Raden Citra di Seru Senja, yang senjanya hari ini Bandung memperlihatkan warna cantiknya ya. Kalau di Abadi Raya sih golden hour, kalau di daerah kamu gimana teman Fox? Ih, happy banget lihat Johnny Depp. Ternyata dia selain aktif di dunia perfilman ya, ternyata dia juga aktif di dunia sosial teman Fox, terutama untuk binatang. Jadi di bahasan kita kali ini, kita bakal ngomongin Mas Johnny Depp yang galang dana buat selamatin kucing terlantar. Jadi aktor Hollywood ini bersama musisi legendaris Sir Rod Stewart ini menggelar konser amal eksklusif di London buat mendukung Celia Hammond Animal Trust, yaitu lembaga penyelamat kucing terlantar di Inggris. Acara yang berlangsung intim di The Nat Hotel ini berhasil mengumpulkan dana sekitar $300,000 yang akan digunakan buat ngebantu biaya perawatan medis kucing-kucing sakit dan terluka, khususnya milik pemilik yang mengalami kesulitan finansial. Wow. Kalau dikaliin sama rupiah hari ini yang mendekati 17 Agustus 1945 on Fox, berapa tuh? Banyak banget ya kan? Dan dukungan para figur publik ini turut memperkuat perjuangan Celia Hammond, yang mana dia ini adalah pendiri Celia Hammond Animal Trust yang sudah ada sejak tahun 86, yang mendedikasikan hidupnya untuk menyelamatkan dan mengendalikan populasi kucing secara manusiawi melalui klinik sterilisasi berbiaya rendah dan pusat penampungan. Ini di lansir dari foktis.id. Ini kalau misalkan di Indonesia sendiri sebenarnya banyak juga ya orang-orang yang peduli akan kucing-kucing terlantar, tapi kalau misalkan yang peduli akan orang-orang yang terlantar ini masih agak sedikit tabu rasanya ya, walaupun sebenarnya ada dinas sosial. Tapi ya gitulah ya, negara kita. Bersyukurlah buat kamu yang sudah punya pekerjaan, teman-teman.

0: Fox News.
1: Kemendagri gelar apresiasi Pemda berprestasi se-Sulawesi pada 29 Mei 2026. Dilansir dari Kompas.com, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri akan menggelar apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 Regional Sulawesi di Hotel Claro Kendari, Sulawesi Tenggara pada Jumat 29 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi lanjutan rangkaian apresiasi setelah sebelumnya digelar di Regional Sumatera, Kalimantan, serta Maluku Nusa Tenggara. Ajang tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang menunjukkan kinerja unggul serta inovasi pembangunan daerah. Mengusung tema meningkatkan perekonomian daerah dan menekankan stunting, penilaian dilakukan dalam kategori penurunan tingkat pengangguran, kreatif financing, pengendalian inflasi, serta penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Malam puncak apresiasi Pemda berprestasi 2026 Regional Sulawesi akan disiarkan langsung melalui YouTube dan media sosial Kompas.com. Dilansir dari Kompas.com.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan. 91.7

bersamamu. Tapi harus jeda dulu sebelum Citra terusin lagi keseruan hari ini barengan sama kamu Tone Fox. Karena hari ini Citra 2 shift siarannya sampai malam, sampai jam 10 malam nanti. Tapi sekarang mau makan dulu kali, lapar, mau ngelontong dulu, mau ngupat dulu, atau emang kamu doang yang mau bakar-bakar? Citra juga pengen ya. Terima kasih banyak buat semua Tone Fox yang udah stay barengan sama Raden Citra. Nanti kita bakal lanjut lagi di sesi kedua barengan sama Raden Citra di Fox Night Show jam 7 sampai jam 10 malam. Jadi siapin dari sekarang requestan lagu apa yang pengen kamu dengerin barengan sama Citra sampai nanti malam, oke? Okay? Bye-bye!

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: www.sangasangaofficial.co.id.
5: Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Krisdayanti kembali menyapa penikmat musik tanah air dan internasional melalui karya terbarunya EP bertajuk Love, Krisdayanti dan I Love You jadi fokus track di EP ini yang mengajak ajakan sederhana buat berani ngungkapin perasaan kepada orang tersayang bahwa tiga kata ini adalah bentuk kejujuran, keberanian dan ketulusan. Ini dia Krisdayanti dengan I Love You.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogue.com.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Sekarang waktunya kamu istirahat, tapi kalau buat Citra belum, teman Fox. Masih banyak energinya untuk nemenin kamu sampai malam ya. Sampai 3 jam ke depan, kamu boleh request lagu favorit kamu. Setelah tadi kita sore, seru-seruan ngobrolin tentang hal-hal yang viral, oke? Langsung aja 08122-4774-917 dan Instagramnya di @FoxRadio.
0: Stay tune, Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Barengan sama Raden Citra teman Fox, malam hari ini kita lanjut keseruannya ya. Hari ini Citra siaran 2 sesi. Masih ada energinya ya buat temenin kamu, dan kamu juga pasti masih punya energi juga untuk bakar-bakaran ya kan malam hari ini. Setelah tadi nonton domba, nonton sapi, nonton yang motong-motongin daging, sekarang giliran kamu bikin sate marangi ala-ala rumahan. Aduh, enak banget. Ayo yang lagi pada bakar-bakaran yang dekat-dekat sama Abadi Raya, kirim dong sini. Jangan cuman wanginya doang yang dikirim ya, tapi satenya juga sekalian. Nah, buat temenin kamu malam hari ini, Raden Citra bakal muterin lagu yang enak-enak. Pasti kamu juga boleh kirim playlist favorit kamu di 08122 477 4917. Boleh juga lewat question box di Instagram kita di @foxradio. Dan boleh komen-komen lewat VMA teman Fox ya. Gak lupa juga Raden Citra ngingetin kamu yang malam hari ini abis jadi panitia kurban. Ini pasti bau embeknya ini loh, bau embeknya nempel gitu. Nah, supaya bau embeknya hilang, supaya bakteri-bakterinya pergi juga dari badan kamu, supaya badan kamu yang segar, jangan lupa untuk mandi pakai sabun Ultimate Tanamila Tanamo, teman Fox ya. Nih Citra udah siapin lagu buat kamu, ada Tunggu di Sana dari Arman Maulana, dilanjut lagi lagunya dari Kendrick dengan Masih Seperti Dulu, dan ada Sean Kingston featuring Justin Bieber dengan Ini Mini Money Mo. Abis itu Citra bacain requestan kamu ya di Fox Net Show.

Fox Radio Bandung Feel Good. Teman Fox, siapa nih yang sekarang lagi pening dan lagi pusing banget? Coba ketawain aja teman Fox ya, daripada pusing. Karena ini ada sebuah studi yang mengatakan kalau misalkan tertawa saat situasi serius adalah indikasi seseorang jenius dan punya IQ yang tinggi. Ini bukan sekedar mitos belaka, karena ini merupakan satu penelitian yang bersumber dari Journal of Cognitive Processing di tahun 2017 ya teman Fox ya, yang menyatakan kalau misalkan orang dengan IQ tinggi disebut cenderung lebih mudah tertawa di situasi serius karena humor dianggap sebagai cara alami otak untuk meredakan stres dan menjaga emosi tetap stabil di bawah tekanan. Mungkin kalau misalkan yang lain menerapkan ilmu hitam, yang serius ini menerapkan ilmu kunti ya, tertawa dalam setiap keadaan. Daripada Bu yang udah mendengar, request aja barengan sama Raden Citra ya. Requestin lagu favorit kamu di 08122 4774917. Selamat malam untuk Fahrial Hardiaman yang mengucapkan selamat hari raya Idul Adha buat Teh Citra. Dan malam hari ini pengen diputerin lagunya dari Dikta dengan Tak Mungkin Ku Melepas Mozia. Langsung diputerin buat Fahri ya. Tapi yang pasti Citra gak akan ngelepasin kamu teman Fox, karena Citra di sini masih ada untuk nemenin kamu di Fox Night Show sampai jam 10 malam nanti. Jadi buruan yang mau request, yuk ditunggu.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Parkir sini aja deh, bentar ini.
2: Siapa ini?
3: Selamat malam, mobilnya parkir di badan jalan ya? Mohon dipindahkan.
4: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM
6: Fox Radio Bandung.

0: Fox News.
1: Idul Adha di Gaza tanpa sembelih hewan kurban. Dilansir dari kompas.com, warga Gaza kembali menjalani Idul Adha tanpa tradisi menyembelih hewan kurban akibat perang dan pembatasan ketat yang masih berlangsung di wilayah tersebut. Selama 3 tahun terakhir, ternak disebut sulit masuk ke Gaza dan harganya melonjak jauh di luar kemampuan sebagian besar warga. Direktur Kamar Dagang Gaza, Maher Al-Taba, menyebut harga hewan kurban naik dari sekitar $500 Amerika Serikat menjadi $6,000 hingga $7,000 dolar Amerika Serikat sejak perang berlangsung. Kondisi itu diperparah dengan hancurnya peternakan, kelangkaan pakan, hingga berhentinya impor ternak akibat penutupan perlintasan.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Rocks Radio Bandung Feel Good. Ini dia lagu terbaru dari Fadila Intan featuring dari Sufyan dengan Simpul. Di request sama Kang Jaya di Majalaya, yang mau request buat Fahri, Gita, Mini, Karos, Rizky Triadi, buat Akurek, buat Chandra, buat Mia Clara, Bunda, Mang Apuy, Kang Tia, Kang Ramdut, dan spesial buat Jaya aja yang lagi merayakan Idul Adha. Punya daging sapi sama daging domba katanya di rumah, asik. Babakaran atuh ya, setelah tadi mungkin ada yang jadi panitia kurban. Diingetin lagi sama Raden Citra, jangan lupa ya mandi supaya enggak ketukar antara yang tadi dikurbanin sama kamu gitu ya. Terus jangan lupa juga kalau misalkan habis mandi nih teman Fox, pakai body balm ya, supaya kulit kamu ternutrisi, selalu terlihat segar, dan pastinya ini spesial banget buat yang kulitnya super kering, supaya kulitnya jadi lembab kelihatannya ya. Nah makanya kalau misalkan kamu sekarang lagi kering banget kulitnya, langsung aja dipakai sangat-sangat body balm ya, biar gak ketukar antara kamu sama ikan.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Jam kedua di Fox Net Show, Citra bakal bacain requestan yang udah masuk di Instagram kita di @foxradio. Ternyata cukup banyak di antara teman-teman yang pengen diputerin lagunya dari Fajar Nur. Tadi udah diputerin sama Raden Citra ya, dan abis ini Citra juga masih punya banyak banget lagu yang bakal diputer. Jadi buat kamu yang mau request, langsung aja mampir ke sini.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio, Bandung.

0: Ari dirinya kunaon, Pep?
1: Si Ganu gelisah gitu.
2: Pusing ieu teh. Katambah aya mual-mual oge. Mabok perjalanan jiga namajan, euy.
0: Ah, tong lier-lier, Pep. Mending cobaan heula balur ku ieu ye. Minyak balur sanga-sanga travel size. Ukurannya mini ngan 30 mili. Jadi cocok pisan jang dirinya nusok aktivitas di luar. Atawa keur ngarasa mabok perjalanan.
2: Oh gitunya. BTW, ieu teh asli kan?
0: Asli atuh. Mulai di 8 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ngalaunching minyak balur sanga-sanga travel size.
2: Terus hargana sabaraha?
0: Hargana teh aya dua macam. Sanga-sanga ultimate da 85.000, lamun anu klasik 65.000. Sadia di Fox Radio Network, sanga-siansa Indonesia jeung di toko online na sanga-sanga.
2: Siap atuh, nuhun pisan infona jan. Engke saya rek nyaporong ah,
1: tapi ayeuna mah cik atuh nyobaan heula sanga-sangana.
2: Sekalian rada dipencetan saeutiknya.
0: Dasar si borokokok.
3: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus-Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Fox Radio Bandung,
5: Voice of Sanga-Sanga.
4: Sing ada lawan.
6: Mungkinkah

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Belakangan lagi viral banget nih tentang teror pocong yang bikin merinding. Nah, merinding ini adalah sensasi seperti bulu kuduk berdiri yang terjadi secara tiba-tiba, dan kamu mungkin mengalaminya saat tubuh sedang kedinginan, merasa takut atau bahkan tanpa sebab yang jelas. Meski sering dianggap sepele, merinding kadang bisa jadi petunjuk adanya kondisi medis tertentu yang perlu diperhatikan dan ditangani dengan tepat. Kalau misalkan kamu sekarang ngerasa merindingnya karena kedinginan, kamu balur deh badan kamu dengan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping diolah hingga mampu membantu proses penyembuhan berbagai masalah syaraf, otot, hingga penyakit degeneratif lainnya. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, bisa dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dan untuk cari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur gampang, karena tersedia di Sangasian, ada di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan juga Fox Radio Network. Dengan harga per botol Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur per 100 ml-nya adalah Rp230.000. Untuk info lebih lanjutnya, kamu bisa klik aja di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Harvey Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate Heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: 91.7 FM, Fox Radio, Bandung.
2: Feel good.

0: Fox News.
1: Presiden Prabowo sholat Idul Adha bersama diaspora Indonesia di Paris. Dilansir dari antaranews.com, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha bersama diaspora Indonesia di Paris pada Selasa 27 Mei di sela kunjungan kenegaraannya ke Perancis. Momen tersebut berlangsung hangat bersama warga negara Indonesia yang berada di Paris. Usai pelaksanaan sholat Id, Prabowo juga menyempatkan diri menyapa dan berbincang dengan diaspora Indonesia yang hadir. Kehadiran Presiden disambut antusias oleh masyarakat Indonesia di Prancis yang mengikuti perayaan Idul Adha bersama. Kunjungan Presiden ke Prancis sendiri dilakukan dalam rangka agenda kenegaraan dan penguatan kerjasama strategis antara Indonesia dan Prancis di berbagai sektor.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: tersayang kamu sekarang lagi buat baut atau lagi manyun, terus mungkin dia kurang liburan karena kan sekarang juga lagi long weekend ya. Jadi sayang banget kalau misalnya kamu ngabisin waktunya cuma di rumah aja. Mendingan kita ajakin orang tersayang kamu jalan-jalan ke Trans Studio Mall. Karena Trans Studio Mall sekarang hadir dengan berbagai event dan juga program terbaik sepanjang bulan Mei di May the Fun Be With You. Ini spesial banget loh buat kamu yang suka otomotif alias mobil. Jangan sampai ketinggalan buat hadir di event launching Wuling Action Exhibition yang menghadirkan inovasi terbaru. Dan buat kamu yang suka sama khas Papis nih, di khas Papis juga lagi ada sell up to 80%. Terus kamu juga kalau misalkan suka nyanyi, kamu bisa ikutin May Beat Singing Competition dan Making Sushi with Sushi Tei. Selain itu, ada juga nih buat para pecinta modifikasi mobil, kamu bisa hadir di event Indonesia Contest Exhibition. Nah, buat merayakan dan memeriahkan suasana Paskah kemarin, bakal ada brewek masal Pokemon bareng Taro dan juga baking class sugar cookies and cupcake decor. Terus buat kamu nih yang mau dapetin hadiah langsung, terus mau dapetin hadiah yang keren-keren, diskon sampai 50%, langsunglah belanja hemat dengan Alopay Later di TSM Bandung, karena ada penawaran spesial sampai diskon 50% untuk kamu yang belanja pakai Alopay Later tadi ya. Terus kumpulin kupon di Spekta Shopping Fast untuk dapetin kesempatan tebus murah hadiah impian seperti iPhone 17 Air, Smart TV, tiket pesawat, logam mulia, dan berkesempatan untuk ngedapetin berbagai macam hadiah langsung lainnya. Untuk info lebih lanjutnya, kamu bisa hubungi Putri di nomor WA 0838-2269-8530 atau telepon di 0228-60-12000. Dan supaya info-infonya tidak ketinggalan, jangan lupa untuk follow Instagram dan X-nya di @TransStudioMallBandung.
1: Kata siapa cowok gak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Fox Radio nggak cuma didengar doang. Buka TikTok.
3: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
2: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
4: Fox Radio.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung. Fox Radio Bandung.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Makin malam, makin wangi nih bakaran sate. Aduh, benar-benar ya. Jangan cuman asapnya aja yang dikirim ya. Dari tadi Raden Citra bilang, ayo dikirim juga dong hasil bakarannya ya. Jalan Abadi Raya nomor 12, Cetaman Fox. Gak ada yang bercanda, yang beneran kamu boleh request lagu favorit kamu barengan sama Raden Citra di jam terakhir
0: Stay
1: ini.
0: Stay tune, Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio.

from your feel good station Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia BTS dengan lagu terbarunya Swim. Di request sama Fauzia. Terima kasih banyak udah request Fauzia ya. Dan malam hari ini juga banyak di antara teman-teman yang lain udah merapat di 08122 4774917. Ada Kang Johan di Tasik yang pengen lagunya The Course. The Course sih Roar dari Katy Perry ya. Mau salam buat istri Abah Johan aja yang lagi kerja lembur, terutama buat yang lagi siaran, sehat selalu, amin. Selamat malam juga buat Pak Eko yang lagi apa ya, lagi hadir sih yang pasti ya. Mau diputerin lagunya dari Crash Test Dummies. Tadi udah diputerin sama Raden Citra lagunya buat Pak Eko ya. Hatur nuhun, katanya semoga kita selalu dikasih sehat dan semoga kita dilancarkan urusan usaha dan rezekinya. Semoga kita juga dapat sampingan-sampingan di depan. Amin, amin, amin. Ada Kang Beng-Beng juga nih yang sekarang lagi baru pulang. Sambil istirahat malamnya mau diputerin dong lagunya dari Glenn Fredly Pada Satu Cinta. Tapi tadi sama Raden Citra diputerinnya yang versi Pice Kota ya, sama Yovie Widianto biar kekinian aja gitu. Dan doanya dari Kang Beng-Beng buat Citra, semoga kamu selalu diberi kesehatan dan dilancarkan milik dan rezekinya. Amin. Selamat istirahat ya Kang Beng-Beng ya. Ada Desmoy juga di Gades malam hari ini pengen diputerin lagunya Gala Bunga Matahari. Terima kasih udah diputerin lagunya. Sama-sama. Tadi spesial untuk Desmoy ya, di Gades sama Citra diputerin. Dan buat kamu yang pengen diputerin lagu favoritnya, tinggal kamu WhatsApp aja di 08122 4774917. Siapa tahu nih sekarang kamu lagi kangen sama seseorang yang kalau misalkan nge-text itu selalu dry text. Makanya suruh pakai body lotion dari Sanga-Sanga Gerak, biar dry textnya gak cuman dry text doang, tapi kulitnya juga ikut lembab.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Feel good.

0: Fox News.
1: 4 bayi harimau Sumatera lahir di Howlett's Animal Park, Inggris. Kondisinya sehat. Dilansir dari Good News from Indonesia, kelahiran 4 bayi harimau Sumatera di Howlett's Wild Animal Park menjadi kabar penting bagi upaya konservasi satwa langka asal Indonesia tersebut. Anak-anak harimau yang lahir pada April 2026 itu merupakan keturunan dari induk bernama Tipah dan ayah bernama Nakal. Kehadiran mereka dinilai sebagai pencapaian besar karena populasi harimau Sumatera di alam liar saat ini diperkirakan tersisa kurang dari 400 ekor akibat ancaman perburuan liar dan kerusakan habitat. Seluruh bayi harimau dilaporkan tumbuh sehat dan terus berada dalam pengawasan penjaga satwa di taman konservasi tersebut. Pihak pengelola taman menyebut kelahiran ini menjadi momen bersejarah sekaligus harapan baru bagi keberlangsungan spesies harimau terkecil di dunia itu. Selain memperkuat program penangkaran internasional, keberhasilan tersebut juga menunjukkan pentingnya kolaborasi konservasi lintas negara dalam menjaga satwa endemik Indonesia. Harimau Sumatera sendiri dikenal sebagai satwa khas Pulau Sumatera yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan tropis.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyi?

0: kembali hadir atas antusiasme pendengar setia. Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
1: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
0: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto. Menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
2: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
0: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: www.sangasangaofficial.co.id.

Feel Good. Ini dia Still a Friend of Mine dari Incognito. Nutup malam hari ini kebersamaan kita yang luar biasa hari ini. Gak cuma 3 jam, bahkan 6 jam ya ke belakang. Tadi sore Citra udah nemenin kamu, sekarang nemenin kamu lagi. Jangan pernah bosan untuk dengerin Dede Citra, apalagi untuk dengerin Fox Radio Bandung, teman Fox ya, karena lagunya enak-enak. Kalau teman Citra bilang sih, katanya lagunya dari Fox Radio Bandung itu kalau di playlist gak selalu melulu lagu-lagu baru, lagu-lagu lama juga ada. Kadang suka bikin kaget, nostalgia katanya ya. Kalau misalkan kamu pengen request, tinggal di WhatsApp aja 08122477417. Boleh juga lewat sosial medianya kita di @foxradio. Tapi mungkin bisa dilanjut nanti pagi ya, barengan sama Awang Irfan dan juga Disha di Winata di Pagi Bandung. Kalau sekarang Citra mau pamit undur diri dulu teman Fox ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat Idul Adha buat teman-teman semua yang merayakannya. Semoga apa yang dikurbankan menjadi berkah untuk semua. Amin. Citranya pamit, selamat malam, selamat istirahat. Dadah.

0: Podcast Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Punya masalah dengan kulit karena jamur seperti panu, gatal-gatal, dan lainnya. Bikin malu pastinya kan? Kalau kita lagi bareng banyak orang, kita garuk-garuk bagian punggung kita. Selain karena lembab, produksi keringat juga bisa jadi faktor utama hadirnya jamur di tubuh kamu. Jika kamu sedang terkena gangguan jamur tadi, jangan lupa 2 kali sehari mandi menggunakan sabun Ultimate Tanamilah Tanahmu.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Meja makan seharusnya menjadi tempat paling hangat di rumah. Tapi sekarang seringkali menjadi tempat paling sunyi, karena semua orang menunduk ke layar handphone. Teknologi mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Saat di meja makan kita sibuk dengan ponsel, kita mengirim pesan implisit ke keluarga kita. Orang di dalam layar ini lebih penting daripada kamu yang ada di depanku. Buat aturan zona bebas gadget di meja makan. Gunakan waktu itu untuk saling bertukar cerita, bukan sekedar mengunyah makanan. Fokuslah pada ekspresi wajah dan nada suara. Itulah nutrisi emosional yang sebenarnya. Jangan sampai kamu lebih mengenal dunia lewat layar ponsel daripada mengenal hati orang-orang yang duduk satu meja dengan kamu. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

the music. Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung. Feel good.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kajian Hati cuma di Fox Radio. Feel Good.

0: Barang siapa yang pergi ke masjid pagi dan sore, maka Allah akan menyiapkan jamuan untuknya dari surga setiap kali ia pergi pagi atau sore. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-sanga Singadalawan.

0: Box Radio Bandung.
1: Voice of Sanga-Sanga.
0: Sing ada lawan.
2: Sing ada lawan.

0: Secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal atau takut hasilnya gak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan gak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya, pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu, kalau mulai itu gak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat, sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis, cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Selamat hari Senin, teman Fox.
1: Kok masih ada sih?
2: Lah, masih ada, emang mau kapan?
1: Kemarin udah.
2: Jangan terlalu kenceng-kenceng. Nanti banyak yang ngejar aku kesini. Karena kenapa? Aku itu adalah dagingnya penuh dengan kenikmatan.
1: Oh, daging apa tuh?
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.

0: kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Asian Fox Radio Bandung.
1: Ada sisa daging?
0: Ada.
1: Nah sekarang mau tanya.
0: Apa?
1: So kalian boleh sharing sama kita ngomongin masalah daging. Rencana mau bikin daging itu mau diapain?
0: Aku kemarin dibakar om.
1: Hah?
0: Dibakar.
1: Daging bakar? Daging bakar apa nih? Daging bakar Cianjur.
0: Itu ikan. Karena udah mulek kan makan apa namanya sate, yang sate. Santan bukan iya maksudnya yang
1: gule
0: yang gitu-gitu terus akhirnya udahlah biar agak segeran aku bikin daging bakar pakai saus maranggi.
1: Wah iya itu kan
0: saingan Hajah Yeti dong.
1: Oh gitu.
0: Hajah
1: Yayan Jatnika.
0: Yayan Disa.
1: So gitu kamu
0: kok, om kemarin apa
1: nggak dapat
0: apa
1: nggak ada.
0: Hah?
1: Gak dapat daging
0: kan katanya kemarin panitia kurban katanya panitia kurban nggak, kemarin
1: susah yang dikurbanin. Ya.
0: Minta ke Pepi dong, Pepi kan panitia kurban katanya ya.
1: Oh dia panitia kurban?
0: Iya makanya kemarin izin gak siaran panitia kurban.
1: Dia mah kan memang rajin ya.
0: Rajin
1: dapet,
0: apa?
1: Apa namanya dapat kesempatan untuk jadi panitia. Kan kalau aku mah gak, maksudnya gini di rumah ada gitu, cuman kan sudah terpenuhi kuota dari panitianya gitu. Padahal aku udah menawarkan diri. Terus dia bilang butuh MC gak? Gak ada, gak ada butuh MC. Kalau butuh MC mah ada dibayar daging 4 kilo kayak enggak apa-apa ya.
0: Pepi kemarin jadi panitia kurban dagingnya dia jual-jual lagi.
1: Oh gitu. Pepi mah gitu maksudnya. Iya kan itu apa namanya?
0: Enggak.
1: Buat nutupin beli ini, beli raket padel.
0: Ngomongin tentang kemarin kita sudah berkurban ya. Satu hal yang pengen kamu korbankan tahun ini demi hidup yang lebih tenang apa?
1: Saya akan mengorbankan teman saya sendiri. Saya akan tumbalkan orang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Vian Pei. Dia itu orangnya. Jadi itu orangnya romantis ya. Kalau lihat story-story apa namanya bener, status story di WhatsApp.
0: Ih aku gak pernah ngecek story WhatsApp dibajak, orang dibajak. Kenapa ya? Emang apa storiesnya?
1: Bareng sama istrinya terus.
0: Oh lagi akur.
1: Dibajak sama istrinya.
0: Itu juga sambil marah-marah istrinya. Posting gak?
1: Gitu. Sedang dia tuh apa ya namanya family man banget gitu.
0: Oh iya dong.
1: Jadi sangat cinta sama keluarga. Itulah yang harus dipertahankan oleh Vian Pei gitu. Makanya kenapa saya pengen korbankan dia. Ya karena bikin iri aja. Bikin sirik. Coba kalau dia tidak ada kan saya juga tidak akan iri dan sirik.
0: Iya benar
1: gitu,
0: ya.
1: Oke Vian. Saya akan korbankan kamu. Di saat ini Winata satu hal yang pengen kamu korbankan tahun ini demi hidup yang lebih tenang adalah
0: tahun ini nih korbanin 1 jam siaran.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Sekurang ge.
0: Kirain aku mau Bandung hari ini, enggak ya masih ada.
1: Sekurang ge rating daging. Itu suka ngeblank kebanyakan daging teh.
0: Iya,
1: punya daging susah, banyak daging susah ya.
0: Iya. Dagingnya masih
1: ada. Ya itu kan makanya kan
2: keba-
1: di sana. Oh. Dia, dia mah sekarang udah mulai hitungan, Jo. Ngapain ya. Gua loyalitas sama kantor.
0: Iya. Parah nih.
1: Dulu makanya kalau ada apa-apa dimasak.
0: Masak, di belanja pakai uang iya. sendiri. Terus kan piyama tiap Jumat teh, Jumat berkah
1: berbagi,
0: di kantor teh berbagi tiap minggu.
1: Karena mah udah jarang udah dia pikir yang ah udahlah saya mah mentingin diri saya sendiri aja daripada mentingin orang lain. Karena orang lain juga belum tentu mentingin dia ya. Iya, betul. Itu makanya kan saya harus mengorbankan buat orang lain dan orang lain butuh mengorbankan pengen buat saya gitu. Tapi ini salah satunya pengorbanan Fari itu setiap pagi.
0: Wih,
1: dengerin
0: Fari.
1: Fox, terima kasih Fari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan selamat pagi. Hari Raya Idul Adha juga. Sama-sama Fari. Buat Tom Awang, Budisa, Mas Kemir, Mas Jojo dan Apian Fei di Jalan Juanda lagi berolahraga pagi.
0: Wih.
1: Sama ketemu sama apa nih? Semoga jadi band jam 10 pagi pagi Bandung. Emang ada interview, Jo?
2: Ada.
1: Jam 10 ya, ini siapa? Ada.
2: Ya itu semoga jadi band.
0: Semoga jadi band.
1: Semoga
0: namanya.
1: Jadi band.
2: Bandnya itu si siapa? Zevi.
1: Zevi mana?
0: Iya.
1: Zevi mana di sini?
2: Iya ke sini.
1: Oh, Zevi mana? Siap. Mau request lagunya Santi yang Kalbu, kalau enggak yang NSYNC. Kalbu mah kemarin atuh.
2: Kalbu.
1: Kalbu ayam, kalbu ayam.
0: Kaldu.
1: NSYNC-nya It's Gonna Be Me. NSYNC kayaknya keren. NSYNC. Terima kasih Fari. Waalaikumsalam.
0: Oke, okay, terima kasih ya Fari. Kita masih bahas seputaran tentang korban, ya, mengorbankan. Satu hal yang pengen kamu korbankan tahun ini demi hidup yang lebih tenang, apa?
1: Aku pengen korbanin salah satu sepeda aku.
2: Oh gitu?
1: Ya, karena Pepe udah keluar tuh sepedanya tuh. Sama yang sama aku, Pepe udah keluar. Lakunya ke Persijap.
2: Oh, Jepara.
1: Ke Jepara.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa Om Aung pengen mengorbankan? Kan itu kan adalah hal yang Om Aung sayangi.
1: Enggak juga sih, enggak juga sih.
0: Karena dia apa banyak sepedanya, enggak, jadi hilang satu juga enggak apa-apa.
1: Kalau barang mah kalau barang mah enggak usah terlalu disayangin lah. Itu karena ini untuk bekal hidup saya. Beberapa bulan ke depan.
0: Setahun ke depan ya.
1: Berapa bulan lah. Berapa bulan ke depan lah sambil cari-cari ini apa namanya? Cari-cari usaha.
0: Oh. Betul.
1: Ini kan saya juga salah satu usaha ya.
0: Iya.
1: Jadi tiap usaha jual beli kan.
0: Oh iya iya,
1: jual sepeda untuk beli nasi. Itu susah tapi mudah-apaan laku cepat lah.
0: Apa mau dilepas ya?
2: Sorry sorry.
1: Apa nih keluar?
0: Oh, itu TV.
1: Oh TV. Bisa tadi apa Disa udah ya? Mengorbankan jamnya untuk
2: hidup yang lebih baik.
1: Hidup yang lebih hidup yang lebih baik buat siapa?
0: Untuk mengantarkan anak saya sekolah.
1: Betul,
0: kan jadi bisa.
1: Benar-benar. Jam 6 jam 7 tuh ya?
0: Iya. Okay. Buat teman Fox berapa? Yang nanya itu emang kenapa? Ya udahlah nanti dengerin aja.
1: Pokoknya,
0: kita ada rubah jam.
1: Kita ada rubah jam sama rubah kehidupan.
2: Betul.
1: Vian Pay.
0: Vian.
1: Eh jangan Vian dulu, Jojo dulu.
0: Oh iya Jojo. Biasa.
1: Atau Vian boleh Vian. Iya. Vian. Yang pengen kamu korbankan tahun ini demi hidup yang lebih tenang apa?
3: Jojo dulu aja dong.
1: Lu aja dulu, enggak apa-apa.
3: Apa yang dikorbanin ya? Om, harga diri payo apa?
1: Ya enggak tahu harga diri.
0: Mengorbankan harga diri.
1: Maksudnya harga diri mana itu yang saha sebenarnya teh?
3: Ya buat keluarga.
1: Oh, pengen ngorbanin harga diri buat keluarga.
0: Karena
1: dia
0: kan
1: jual beli harga diri berarti.
0: Ego suami itu biasanya ego laki-laki itu kan beda.
1: Oh, jadi pengen
0: tapi
1: dikorbankan.
0: Dia dikorbanin harga diri dia sebagai laki-laki udahlah.
1: Diinjak-injak sama istri gitu. Ya disuruh-suruh sama istri, bener enggak?
2: Asli.
1: Itu disentak-sentak sama
0: karena
1: istri, dikorbanin.
0: Karena itu tuh bukti sayang Vian sama istrinya.
1: Bukan sayang, Disa. Enggak mau kehilangan aja tuh.

0: Masih ngantuk?
1: Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
2: Pagi Bandung,

0: viral di media sosial.
1: Sudah hampir sepekan, Kota Bandung menyandang status zona merah.
2: Pemirsa, demo juga digelar sejumlah buruh.
3: Pemirsa, belasan kendaraan terbawa arus.
4: Bandung hari ini di Fox Radio. Fox Radio.
1: Ini kita mau kasih tahu nih buat teman Fox Bandung hari ini, tapi sebelumnya sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu ini yang klasik, memelihara kesehatan kulit, kemudian menyamarkan noda hitam, bopeng bekas jerawat, makin pede ketemu klien, nggak cuma klien, ketemu sama calon mertua juga oke,
5: okay. Yeah.
1: Ketemu sama produser, ketemu sama sutradara oke.
5: Okay. Masih.
1: Kan Marvel. Nah ini baru cerita nih, kalau Bandung hari ini, memasuki pertengahan tahun 2026, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora, aku tidak termasuk di sini.
5: Kenapa?
1: Kan tidak pemuda.
5: Bukan pemuda ya.
1: Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Bandung menjabarkan, ya memang Bandung itu sudah dijabar. Berbagai programnya pada bidang kepemudaan dan juga keolahragaan. Hal ini disampaikan Kepala Dispora Kota Bandung Haji Sigit Iskandar, SIPMM. Jadi Kang Sigit menyebutkan acara saat ini ada 42% warga Bandung yang aktif berolahraga. Hal ini sangat jauh di bawah standar ideal 70%. Saya mau nanya, Kang Sigit Iskandar berapa tahun umurnya? Pasti lebih dari 40. Berarti bukan pemuda.
5: Ketua ya.
1: Ketua ya.
5: Kondisi ini diperparah dengan meluasnya penyakit tidak menular di kalangan masyarakat, terutama diabetes yang kini mulai menjangkit usia muda, termasuk di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, Dispora menargetkan angka warga yang berolahraga melonjak menjadi 60% pada akhir 2026 nanti. Caranya adalah dengan menggelar senam secara rutin di lingkungan kerja maupun pemukiman.
1: Setuju.
5: Setuju sih, jadi dulu, diwajibin olahraga dulu.
1: Dulu itu setiap instansi, olahraga setiap hari Jumat. Ada senam dulu.
5: Iya.
1: Ada. Ya, nih, kalau misalnya memang, ya seminggu sekali aja udah cukup lah. Mm-mm. Terus juga kalau mau, orang Bandung itu rajin olahraga, fasilitasnya dikumpletin.
6: Betul.
5: Nah.
1: Gitu ya.
6: Betul.
1: Jadi tempat-tempat olahraganya dibagusin gitu. Jadi jangan, ya gitulah. Kalau taman-taman kan kayak kayak taman lansia itu sebetulnya di pinggirnya bisa pakai olahraga tuh.
5: Iya. Atau kayak betul ya. Jakarta atau apa ya yang ada kayak buat olahraganya itu
1: kan
5: kemarin
1: ada.
5: Aku juga. Iya, tapi bagus Om. Jadi dia tuh kemarin teman aku pernah posting deh kalau nggak salah. Jadi benar-benar kayak dikacain di ruanganin.
1: Gitu.
5: Terus untuk itu kayak di taman apa namanya taman kota
1: Ismail
5: gitu.
1: Marjuki. Wah kalau di Bandung dikacain susah dis. Nanti ditunjuk-tunjuk. Nomor 4, nomor 5 boleh deh.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kembali hadir atas antusiasme pendengar setia, Fox Radio Network akan putarkan kembali Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes.
2: Arok, apakah Ayahanda lupa dengan suaranya?
1: Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma serta penata musik dan komposer Bambang Pranoto menceritakan tentang kisah intrik percintaan antara Ken Arok dan Ken Dedes.
3: Maafkan aku, Dedes. Untuk saat ini, aku belum memikirkan menimba ajaran Sang Buddha secara dalam.
1: Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes tayang eksklusif hanya di Fox Radio Networks. Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Bandung, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 7 malam WITA, 6 malam WIB, dan 8 malam WIT. Mulai tanggal 16 Januari 2026 sampai 29 Mei 2026. Sandiwara Radio Babat Cinta Ken Arok Ken Dedes dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Networks.

0: Fox News. Fox News.
1: China Indonesia sepakat intensifkan kolaborasi tingkat tinggi, dilansir dari antaranews.com. Menteri Luar Negeri China Wang Yi bertemu dengan Menlu Indonesia Sugiono dan kedua pihak sepakat untuk mengintensifkan pertukaran tingkat tinggi, memperkuat kerjasama multilateral dan juga mendorong pengembangan lebih lanjut hubungan bilateral.
2: Dengan tujuan membangun komunitas dengan masa depan bersama, China siap bekerjasama dengan Indonesia untuk mengintensifkan pertukaran tingkat tinggi, memperkuat perencanaan bersama untuk kerjasama, memperdalam koordinasi multilateral dan juga mendorong pengembangan hubungan bilateral yang lebih besar.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: Wia, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung. 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
2: Kurban-kurban apa yang menyakiti?
1: Hah? Kurban-kurban apa yang menyakiti? Gak tahu.
2: Kurban perasaan.
1: Iya, memang iya. Itu memang sakit.
2: Perasaan, perasaan. Ya, jangan kemana-mana. Saya cun terus di Pagi Bandung.
3: Pagi Bandung. Only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.